Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: dari Shibuya, Tokyo yang makin panas dan kadang-kadang diguyur hujan. Kita berjumpa lagi dalam Halo dari Tokyo pekan ini. Minasan genki, semoga semuanya sehat selalu ya. Ada Sigit Purnomo dan
1: Nofriana Dewi yang akan menemani Anda hari ini. Seperti biasa, kami akan membacakan komentar Facebook dan juga memutarkan lagu untuk Anda. Dan akan kami awali Halo dari Tokyo hari ini dengan Ayo Masak Makanan Jepang.
0: Nah, ini enak ya.
1: Kita akan membuat chikuzenni.
0: Apa itu?
1: Ikuti penjelasannya nanti.
0: Oke, mari kita mulai langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya. Mari kita masak makanan Jepang, ada chikuzenni. Ini pertama kali disiarkan pada 3 Februari 2012, dibawakan oleh Rizka Dwi dan Edika Nurul.
2: Kami menghadirkan Ayo Masak Makanan Jepang. Hari ini kita akan belajar membuat chikuzenni, masakan asal daerah Chikuzen di Kyushu Utara, masakan yang sekarang populer di seluruh Jepang. Daging ayam dan berbagai macam sayuran direbus dengan kecap asin dan gula. Kuahnya dibiarkan terserap bahan-bahannya dan mengental sehingga mengkilat membangkitkan selera. Masakan ini teman yang lezat dihidangkan bersama nasi. Dan baiklah saudara, kita akan mulai saja. Seperti biasa, bersama kita untuk mengajarkan cara membuat masakan hari ini adalah pakar kuliner Jepang, Akiko Watanabe.
3: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa chikuzenni wo tsukurimasu. Chikuzenni wa torinoku ya iroiro na yasai wo onaji okisa ni kitte.
4: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat chikuzenni. Daging ayam dan beberapa macam sayuran dipotong-potong dalam ukuran sama, ditumis dengan sedikit minyak, kemudian semuanya direbus. Hari ini kita akan menggunakan wortel dan jamur shiitake, tapi Anda juga bisa menambahkannya atau menggunakan jenis sayuran lain yang ada di daerah Anda. Bahan-bahan yang diperlukan untuk porsi 4 orang. Siapkan 1 paha ayam tanpa tulang dengan berat 300 gram. 1 buah wortel sekitar 150 gram, 4 jamur shiitake kering, 8 batang buncis, 2 sendok makan gula, 2,5 sendok makan kecap asin, 1 gelas air, dan 1 sendok teh minyak sayur untuk menumis. Kita akan mulai memasak. Pertama, kita potong-potong daging ayam dan sayurannya.
2: Daging ayam dan sayuran dipotong-potong dalam ukuran sama agar matangnya merata dan menghasilkan masakan yang kaya rasa. Ini penting ketika kita membuat chikuzenni. Jadi, kalau kita juga ingin menambahkan ataupun menggunakan sayuran lainnya, potonglah juga dalam ukuran yang sama. Pertama, kita potong wortelnya.
3: Ninjin wa kawa wo muite kitte ikimasu. Tate ni 4 ni kirimasu. Soshite kore wo yoko ni shite 1 cm haba ni kitte kudasai.
4: Kupas wortel, potong 2 secara memanjang. Kemudian masing-masing potongan tadi dipotong 2 lagi secara memanjang. Sekarang berarti kita punya 4 potong. Lalu potong lagi kecil-kecil dengan tebal sekitar 1 cm.

0: 針は厚みが1センチで2センチ角ぐらいの大きさです。干し椎茸です。干し椎茸は水につけて柔らかく戻します。
1: Besarnya potongan wortel akan menjadi sekitar 2x2 cm dengan tebal 1 cm. Jamur keringnya direndam terlebih dahulu, sebaiknya semalaman. Atau kalau dalam waktu singkat, minimal selama 1 jam. Cuci bagian bawah tudung jamurnya, lalu peras.
2: Buang bagian batang jamur, lalu potong menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama dengan wortel. Untuk buncisnya, buang serat di sisi-sisinya, lalu potong-potong dengan panjang sekitar 2 cm. Sayurannya sudah siap. Sekarang kita potong daging ayamnya.
0: 鶏肉 は 3 cm 角に切ります. 鶏肉 は 煮るとちょっと縮むので 他の野菜より少し大きめに切ります.
1: Potong dadu daging ayam ukuran 3 cm. Daging ayam akan menyusut kalau dimasak. Karena itu, kita memotongnya sedikit lebih besar dibanding sayuran. Akan lebih mudah memotong daging ayam kalau kita meletakkan sisi bagian kulitnya di atas talenan.
2: Semua bahannya sekarang siap ditumis. Jamur shiitake dan wortelnya sudah dipotong dalam ukuran sama, sementara daging ayamnya dipotong agak lebih besar. Kalau dimasak, daging ayamnya akan sedikit mengecil, jadi nantinya ukurannya akan sama dengan bahan lainnya.
0: 材料が全部切れたので炒めていきましょう. まず鶏肉から炒めます. フライパンを熱くしてください.
1: Bila semua bahannya sudah dipotong, kita tumis menggunakan minyak sayur. Dimulai dengan daging ayamnya. Panaskan penggorengan, kemudian masukkan 1 sendok teh minyak. Memang, sepertinya tidak cukup, tapi ayamnya akan mengeluarkan lemak saat dimasak. Ya, ayamnya bisa dimasukkan ke dalam penggorengan.

encer pada penggorengan, tapi nanti akan terlepas sendiri kalau sudah masak. Jangan memaksa untuk mengangkat daging ayam yang lengket pada penggorengan. Kalau sudah terlepas sendiri, balikan daging ayamnya, goreng di atas api sedang sampai

Kalau daging ayamnya sudah mengeluarkan lemak, masukkan wortel, kemudian buncis. Pastikan bahan-bahan itu teraduk rata dengan daging ayam. Kalau semuanya tercampur minyak dan lemak, masukkan jamur. Jamur dimasukkan terakhir karena mudah.

0: 1 cup加えます。
1: Kalau semuanya sudah tercampur minyak, masukkan 1 gelas air.
2: Airnya memang tidak akan cukup untuk merendam semua bahan-bahannya. Jadi, tidak apa-apa kalau ada bahan-bahan yang sedikit menyembul di atas permukaan air. Tutup penggorengan dan biarkan daging ayam serta sayurannya direbus di atas api sedang selama 10 menit. Akiko Watanabe kembali memberikan sedikit arahan.
0: 今日は人参と干し椎茸を使いましたが、じゃがいも、里芋、それから大根なども美味しいです。
1: Hari ini kita menggunakan wortel dan jamur kering, tapi Anda juga bisa menggunakan bahan-bahan lainnya seperti kentang, talas, atau lobak putih. Kali ini sayuran hijau yang kita gunakan adalah buncis, tapi bisa juga diganti dengan asparagus, kacang polong, dan bendi. Sayuran ini direbus secara terpisah dan dimasukkan terakhir agar masakannya lebih berwarna.
2: Ya, saudara, kalau tidak suka buncis seperti saya, kita bisa menggantinya juga dengan kacang panjang.
0: 10分煮ると野菜が柔らかくなり始めるので、ここで調味料を加えます。蓋を取ってみましょう。
1: Sayurannya akan mulai empuk setelah 10 menit. Itu artinya kita bisa menambahkan bumbunya. Angkat tutup penggorengan dan lihat apakah sayurannya sudah empuk.
2: Tidak masalah kalau bahan-bahannya belum matang benar dalam tahap ini, karena akan dimasak lagi. Kita bumbui masakan ini dengan kecap asin dan gula.
0: Satu atau shoyu wa nijiru no tokoro ni ireru to ii node, chotto fraipan wo katamukete shiru wo tamete soko ni kuwaete kudasai.
1: Agak miringkan penggorengan untuk memastikan kecap asin dan gulanya tercampur dengan kuahnya. Langsung aduk, lalu tutup lagi penggorengan dan masak selama 5 menit lagi.
2: Dengan dimasak selama 5 menit lagi, akan memungkinkan bahan-bahannya masak secara merata dan rasanya menyerap. Sekarang kita sampai di tahap akhir masakan ini.
0: 5 menit tatta node futa wo akete mimashou.
1: Buka tutup penggorengannya lagi untuk melihat apakah semuanya sudah matang.
0: だいぶ煮詰まってきましたが、まだ汁が残っているので、このまま汁を煮詰めていきますね。
1: 材料も semuanya sudah matang, tapi masih ada sedikit kuah yang tersisa. Karena itu kita akan mengurangi kuahnya. Aduk bahan-bahannya perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kuahnya berkurang. Aduk perlahan supaya sayurannya tidak hancur karena sudah empuk. Gula dan kecap asinnya akan surut dan mengental, sehingga akan membuat bahan-bahannya mengkilat. Dan ini merupakan inti keseluruhan membuat masakan ini. Bau yang harum dan mengundang selera akan keluar seiring terserapnya kuah. Kuahnya berkurang hingga menghasilkan kuah yang kental dan mengkilat sehingga melapisi bahan-bahannya. Kurangi kuahnya sesuka Anda, tapi jangan sampai hangus. Lalu angkat penggorengan dari api.
0: それでは盛り付けをしましょう。大きめの器にたっぷりと盛ります。黒い椎茸と。
1: Masakannya kini siap dihidangkan. Sajikan pada piring besar. Dan sekarang siap untuk dimakan. Jamurnya yang berwarna gelap dengan buncis yang hijau kelihatan sangat lezat. Saya harap Anda mencobanya di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di daerah Anda.
2: Ya, saudara.

0: macam masakan daerah. Jepang memang terbilang negara yang kecil ya, tapi dari daerah utara di Hokkaido sampai Okinawa di selatan itu iklimnya berbeda-beda. Ada daerah yang menghadap ke laut, ada juga yang berada di pegunungan. Nah, perbedaan iklim dan geografis ini juga menghasilkan macam-macam masakan dan bahan makanan yang tersedia di masing-masing daerah itu berbeda.
1: Oh, jadi gitu. Dan Chikuzen ini kan berasal dari Kyushu, tapi kenapa bisa menyebar ke daerah Jepang lainnya juga?
0: Nah, Edika, ini berkaitan dengan makan siang yang disiapkan di sekolah.
1: Oh.
0: Chikuzen ini muncul di menu-menu sekolah karena mengandung gizi seimbang, menggunakan berbagai macam sayuran dan juga daging. Banyak masakan daerah lainnya juga seperti Chikuzen ini menjadi populer di seluruh Jepang.
1: Ya, masakan-masakan dari berbagai daerah di Jepang juga suka kita lihat ya di acara-acara promosi di Toserba atau acara festival atau hiburan di taman di sini.
0: Betul.
1: Ya, yang pasti kalau ada banyak gerobak penjual makanan, pasti ada banyak orang juga di sekitarnya. Bahkan bisa sampai antri panjang. Budaya makanan Jepang secara keseluruhan diperkaya masakan-masakan daerah.
2: Itu tadi Chikuzen ni. Jangan lupa, kalau misalnya lupa nyatet resepnya, silahkan saja mengakses situs web nhk.jp/indonesia.
3: Dan bisa langsung dicoba ya membuat Chikuzen ni-nya.
2: Ya.
3: Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, sekarang saatnya kami bacakan komentar Facebook. Pertama, ini ada komentar di promo video on demand lewat Nishino Keiko, kisah seporsi mie ayam sebelum mati menyentuh hati publik Jepang. Ini ada komentar dari Ahmad Reva yang bilang terhubung antara karya sastra dengan kuliner.
2: Iya, karena acaranya itu sambil makan mie ayam juga di Tokyo.
3: Oh, jadi langsung ya praktek ya.
2: Iya.
3: Lalu ada juga komentar dari Rijaru Sagara. Dia bilang, sudah viral di Indonesia, lanjut ke Jepang. Sangat keren.
2: Iya. Oke, berikutnya ada juga ini mengenai kelezatan Jepang udon. Ini
3: masih
2: video
3: makanan, ya?
2: On demand dan masih makanan juga. Ada Romaka yang menulis, masih enak mie ayam ya. Maksudnya mie ayam kali ini.
3: Mungkin ya.
2: Mie ayam Indo katanya. Ya namanya kalau selera ya. Tapi ini kan jenis mie-nya beda sebenarnya.
3: Iya.
2: Antara udon dan mie ayam. Kalau mie ayam tuh mungkin agak lebih dekat ke ramen, mazemen gitu ya. Kalau
3: iya,
2: di Jepang sini ya.
3: Jadi mungkin bisa masing-masing punya rasa enaknya gitu ya.
2: Tinggal kita coba aja ya.
3: Lalu ada juga komentar tentang siaran bahasa Indonesia NHK World Japan. Ini ada Billy Suandito yang menanyakan di radio mana bisa mendengarkan siaran radio NHK seksi bahasa Indonesia. Jam berapa mulai siarannya katanya. Dia tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan.
2: Ini langsung ada yang jawab nih di komentarnya. Ada Muhammad Abe, kakaknya Muhammad Aceh. Yang menulis,
3: ya?
2: Yang menulis Radio El Sinta 90 FM masih merelay NHK, betul?
3: Iya, untuk di Jakarta ini 90 FM ya.
2: Jabotabek ya, Jakarta dan sekitarnya. Itu jam berapa deh?
3: Jam siarannya jam 21.05 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi 9
3: jam
2: 9 malam lah kurang lebihnya ya. Tinggal dengarkan saja di sana. Tapi kalau misalnya ketinggalan pun di El Sinta, sebenarnya bisa melalui situs web ya.
3: Betul sekali. Atau di aplikasi juga.
2: Indonesian aplikasi juga ada. Itu bisa dengar
3: kapanpun,
2: dimanapun,
3: asal ada internetnya.
2: Betul. Lalu ada juga mengenai postingan promo video on demand Rajutan Bawah Laut Mulyana Mewarnai Aichi. Ini sebenarnya program lama, tapi yang kita putar ulang kembali dalam bentuk video on demand, tapi ada audionya dan fotonya. Jadi kalau ada yang ketinggalan
3: bisa
2: silahkan
3: tonton.
2: Ya, tinggal tonton lagi aja di situs web kami. Mengenai Rajutan Bawah Laut ini, ada Ahmad Reva yang menulis, warna-warni dalam seni rajut, tapi ada hubungannya antara manusia dengan alam.
3: Dan ada juga nih beberapa komentar tentang jawaban kuis belajar bahasa Jepang yang sudah kami terima. Salah satunya ini adalah pertanyaan tentang kanji yang dituliskan dalam gambar ini ya. Ada saya anti pembohong politik nama akunnya. Dia menuliskan jawaban onseng, pemandian air panas. Katanya sudah ada clue di gambar.
2: Iya. Lalu ada Cahyadi Apri dan Lings Oka yang ini nulisnya sama dengan hiragana onsen.
3: Betul sekali jawabannya. Terima kasih ya untuk jawabannya semuanya.
2: Oke, berikutnya kita akan memutarkan lagu.
3: Ini lagunya sesuai dengan
2: kondisi Jepang akhir-akhir ini lah,
3: iya,
2: ya. Karena
3: judul
2: sering hujan, jadi kita harus pakai
3: payung
2: alias
3: kasa.
2: Ini dibawakan oleh
3: King Gnu.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kami selalu mengajak Anda untuk mengakses situs web kami nhk.jp/indonesia, bukan hanya untuk membaca berita, tapi juga menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya ada beruang yang terlihat di pusat kota Utsunomiya yang kami unggah pada tanggal 9 Juni.
1: Lalu ada juga video tentang pemijahan koral di Pulau Amami Oshima, ini tanggal 11 Juni lalu.
0: Lalu ada peringatan 50 tahun Museum Kapal Korban Radiasi Bom Hidrogen di Tokyo yang kami unggah pada 12 Juni.
1: Dan ada video tentang pendapatan komisaris utama Toyota yang mencapai 2,1 miliar yen. Ini videonya kami unggah tanggal 15 Juni ya.
0: Ya, kita kapan dapat ya? Mau ya. Oke. Silakan sekali lagi akses saja di situs web kami nhk.jp/indonesia. Ada berita, ada video, ada berbagai hal menarik di sana yang bisa Anda akses setiap saat. Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk Halo dari Tokyo pekan ini. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: dari Shibuya, Tokyo yang makin panas dan kadang-kadang diguyur hujan. Kita berjumpa lagi dalam Halo dari Tokyo pekan ini. Minasan genki, semoga semuanya sehat selalu ya. Ada Sigit Purnomo dan
1: Novriana Dewi yang akan menemani Anda hari ini. Seperti biasa, kami akan membacakan komentar Facebook dan juga memutarkan lagu untuk Anda. Dan akan kami awali Halo dari Tokyo hari ini dengan Ayo Masak Makanan Jepang.
0: Nah, ini enak ya.
1: Kita akan membuat chikuzenni.
0: Apa itu?
1: Ikuti penjelasannya nanti.
0: Oke, mari kita mulai langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya. Mari kita masak makanan Jepang, ada chikuzenni. Ini pertama kali disiarkan pada 3 Februari 2012, dibawakan oleh Rizka Dwi dan Edika Nurul.
2: Kami menghadirkan Ayo Masak Makanan Jepang. Hari ini kita akan belajar membuat chikuzenni, masakan asal daerah Chikuzen di Kyushu Utara, masakan yang sekarang populer di seluruh Jepang. Daging ayam dan berbagai macam sayuran direbus dengan kecap asin dan gula. Kuahnya dibiarkan terserap bahan-bahannya dan mengental sehingga mengkilat, membangkitkan selera. Masakan ini teman yang lezat dihidangkan bersama nasi. Dan baiklah saudara, kita akan mulai saja. Seperti biasa, bersama kita untuk mengajarkan cara membuat masakan hari ini adalah pakar kuliner Jepang, Akiko Watanabe.
3: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa chikuzenni wo tsukurimasu. Chikuzenni wa torinoku ya iroiro na yasai wo onaji okisa ni kitte.
4: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat chikuzenni. Daging ayam dan beberapa macam sayuran dipotong-potong dalam ukuran sama, ditumis dengan sedikit minyak, kemudian semuanya direbus. Hari ini kita akan menggunakan wortel dan jamur shiitake, tapi Anda juga bisa menambahkannya atau menggunakan jenis sayuran lain yang ada di daerah Anda. Bahan-bahan yang diperlukan untuk porsi 4 orang. Siapkan 1 paha ayam tanpa tulang dengan berat 300 gram. 1 buah wortel sekitar 150 gram, 4 jamur shiitake kering, 8 batang buncis, 2 sendok makan gula, 2,5 sendok makan kecap asin, 1 gelas air, dan 1 sendok teh minyak sayur untuk menumis. Kita akan mulai memasak. Pertama, kita potong-potong daging ayam dan sayurannya.
2: Daging ayam dan sayuran dipotong-potong dalam ukuran sama agar matangnya merata dan menghasilkan masakan yang kaya rasa. Ini penting ketika kita membuat chikuzenni. Jadi, kalau kita juga ingin menambahkan ataupun menggunakan sayuran lainnya, potonglah juga dalam ukuran yang sama. Pertama, kita potong wortelnya.
3: Ninjin wa kawa wo muite kitte ikimasu. Tate ni 4 ni kirimasu. Soshite kore wo yoko ni shite 1 cm haba ni kitte kudasai.
4: Kupas wortel, potong 2 secara memanjang. Kemudian masing-masing potongan tadi dipotong 2 lagi secara memanjang. Sekarang berarti kita punya 4 potong. Lalu potong lagi kecil-kecil dengan tebal sekitar 1 cm.

0: は厚みが1センチで2センチ角ぐらいの大きさです。干し椎茸です。干し椎茸は水につけて柔らかく戻します。
1: Besarnya potongan wortel akan menjadi sekitar 2x2 cm dengan tebal 1 cm. Jamur keringnya direndam terlebih dahulu, sebaiknya semalaman atau kalau dalam waktu singkat minimal selama 1 jam. Cuci bagian bawah tudung jamurnya lalu peras.
2: Buang bagian batang jamur, lalu potong menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama dengan wortel. Untuk buncisnya, buang serat di sisi-sisinya, lalu potong-potong dengan panjang sekitar 2 cm. Sayurannya sudah siap. Sekarang kita potong daging ayamnya.
0: 鶏肉は3センチ角に切ります。鶏肉は煮るとちょっと縮むので、他の野菜より少し大きめに切ります。皮を下にして切ると。
1: Potong dadu daging ayam ukuran 3 cm. Daging ayam akan menyusut kalau dimasak. Karena itu kita memotongnya sedikit lebih besar dibanding sayuran. Akan lebih mudah memotong daging ayam kalau kita meletakkan sisi bagian kulitnya di atas talenan.
2: Semua bahannya sekarang siap ditumis. Jamur shiitake dan wortelnya sudah dipotong dalam ukuran sama, sementara daging ayamnya dipotong agak lebih besar. Kalau dimasak, daging ayamnya akan sedikit mengecil, jadi nantinya ukurannya akan sama dengan bahan lainnya.
0: 材料が全部切れたので炒めていきましょう。まず鶏肉から炒めます。フライパンを熱くしてください。
1: Bila semua bahannya sudah dipotong, kita tumis menggunakan minyak sayur, dimulai dengan daging ayamnya. Panaskan penggorengan, kemudian masukkan 1 sendok teh minyak. Memang, sepertinya tidak cukup, tapi ayamnya akan mengeluarkan lemak saat dimasak. Ya, ayamnya bisa dimasukkan ke dalam penggorengan.

Pada mulanya, daging ayam akan sedikit lengket pada penggorengan, tapi nanti akan terlepas sendiri kalau sudah masak. Jangan memaksa untuk mengangkat daging ayam yang lengket pada penggorengan. Kalau sudah terlepas sendiri, balikan daging ayamnya, goreng di atas api sedang sampai

0: Kalau daging ayamnya sudah mengeluarkan lemak, masukkan wortel, kemudian buncis. Pastikan bahan-bahan itu teraduk rata dengan daging ayam. Kalau semuanya tercampur minyak dan lemak, masukkan jamur. Jamur dimasukkan terakhir karena mudah gosong. Kalau semuanya sudah tercampur minyak, masukkan 1 gelas air.
1: Airnya memang tidak akan cukup untuk merendam semua bahan-bahannya. Jadi, tidak apa-apa kalau ada bahan-bahan yang sedikit menyembul di atas permukaan air. Tutup penggorengan dan biarkan daging ayam serta sayurannya direbus di atas api sedang selama 10 menit. Akiko Watanabe kembali memberikan sedikit arahan.
2: 今日は人参と干し椎茸を使いましたが、 じゃがいも、 里芋、 それから大根なども美味しいです。
0: Hari ini kita menggunakan wortel dan jamur kering, tapi Anda juga bisa menggunakan bahan-bahan lainnya seperti kentang, talas, atau lobak putih. Kali ini sayuran hijau yang kita gunakan adalah buncis, tapi bisa juga diganti dengan asparagus, kacang polong, dan bendi. Sayuran ini direbus secara terpisah dan dimasukkan terakhir agar masakannya lebih berwarna.
1: Ya, saudara, kalau tidak suka buncis seperti saya, kita bisa menggantinya juga dengan kacang panjang.
0: 10分煮ると野菜が柔らかくなり始めるので、ここで調味料を加えます。蓋を取ってみましょう。Sayurannya akan mulai empuk setelah 10 menit. Itu artinya kita bisa menambahkan bumbunya. Angkat tutup penggorengan dan lihat apakah sayurannya sudah empuk.
1: Tidak masalah kalau bahan-bahannya belum matang benar dalam tahap ini, karena akan dimasak lagi. Kita bumbui masakan ini dengan kecap asin dan gula.
2: Sato to shoyu wa nijiru no tokoro ni ireruto ii node, chotto fraipan o katanukete shiru o tamete soko ni kuwaete kudasai.
0: Agak miringkan penggorengan untuk memastikan kecap asin dan gulanya tercampur dengan kuahnya. Langsung aduk, lalu tutup lagi penggorengan dan masak selama 5 menit lagi.
1: Dengan dimasak selama 5 menit lagi, akan memungkinkan bahan-bahannya masak secara merata dan rasanya menyerap. Sekarang kita sampai di tahap akhir masakan ini.
2: 5 menit tattanode futa wa akete mimashou.
0: Buka tutup penggorengannya lagi untuk melihat apakah semuanya sudah matang.
2: だいぶ煮詰まってきましたが、まだ汁が残っているので、このまま汁を煮詰めていきますね。
0: 材料も semuanya sudah matang, tapi masih ada sedikit kuah yang tersisa. Karena itu kita akan mengurangi kuahnya. Aduk bahan-bahannya perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kuahnya berkurang. Aduk perlahan supaya sayurannya tidak hancur karena sudah empuk. Gula dan kecap asinnya akan surut dan mengental, sehingga akan membuat bahan-bahannya mengkilat. Dan ini merupakan inti keseluruhan membuat masakan ini. Bau yang harum dan mengundang selera akan keluar seiring terserapnya kuah. Kuahnya berkurang hingga menghasilkan kuah yang kental dan mengkilat sehingga melapisi bahan-bahannya. Kurangi kuahnya sesuka Anda, tapi jangan sampai hangus. Lalu angkat penggorengan dari api.
2: それでは盛り付けをしましょう。大きめの器にたっぷりと盛ります。黒い椎茸と。
0: Masakannya kini siap dihidangkan. Sajikan pada piring besar dan sekarang siap untuk dimakan. Jamurnya yang berwarna gelap dengan buncis yang hijau kelihatan sangat lezat. Saya harap Anda mencobanya di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di daerah Anda.
1: Ya, saudara, hari ini kita telah belajar membuat chikuzenni. Sebagaimana disebutkan di awal tadi, masakan ini berasal dari daerah di wilayah utara Kyushu yang dulu disebut chikuzen. Daerah Jepang lainnya juga punya masakan daerah ataupun masakan khas tersendiri ya?
0: Ya, memang ada banyak sekali ya makanan daerah Jepang, misalnya okonomiyaki ala Hiroshima atau Kansai dan Osaka, lalu ada monjayaki, makanan yang mirip okonomiyaki tapi monjayaki ini khas daerah Kanto. Terus ada juga dangojiru khas Oita di Pulau Kyushu dan lain sebagainya.
1: Ya, memang ada berbagai macam masakan daerah. Jepang memang terbilang negara yang kecil ya, tapi dari daerah utara di Hokkaido sampai Okinawa di selatan itu iklimnya berbeda-beda. Ada daerah yang menghadap ke laut, ada juga yang berada di pegunungan. Nah, perbedaan iklim dan geografis ini juga menghasilkan macam-macam masakan dan bahan makanan yang tersedia di masing-masing daerah itu berbeda.
0: Oh, jadi gitu. Dan Chikuzeng ini kan berasal dari Kyushu, tapi kenapa bisa menyebar ke daerah Jepang lainnya juga?
1: Nah, Edika, ini berkaitan dengan makan siang yang disiapkan di sekolah.
0: Oh.
1: Chikuzen ini muncul di menu-menu sekolah karena mengandung gizi seimbang menggunakan berbagai macam sayuran.

0: Itu tadi Cikuzen. Nih, jangan lupa, kalau misalnya lupa nyatet resepnya, silahkan saja mengakses situs web nhk.jp/indonesian.
1: Dan bisa langsung dicoba ya membuat Cikuzeninya.
0: Ya.
1: Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, sekarang saatnya kami bacakan komentar Facebook. Pertama, ini ada komentar di promo video on demand lewat Nishino Keiko, kisah seporsi mie ayam sebelum mati menyentuh hati publik Jepang. Ini ada komentar dari Ahmad Reva yang bilang terhubung antara karya sastra dengan kuliner.
0: Iya, karena acaranya itu sambil makan mie ayam juga di Tokyo.
1: Oh, jadi langsung ya praktek ya.
0: Iya.
1: Lalu ada juga komentar dari Rijaru Sagara. Dia bilang, sudah viral di Indonesia, lanjut ke Jepang. Sangat keren.
0: Iya. Oke, berikutnya ada juga ini mengenai kelezatan Jepang udon. Ini
1: masih
0: video
1: makanan, ya?
0: On demand dan masih makanan juga. Ada Romaka yang menulis, masih enak mie ayam ya. Maksudnya mie ayam kali ini.
1: Mungkin ya.
0: Mie ayam Indo katanya. Ya namanya kalau selera ya. Tapi ini kan jenis mie-nya beda sebenarnya.
1: Iya.
0: Antara udon dan mie ayam. Kalau mie ayam tuh mungkin agak lebih dekat ke ramen, mazemen gitu ya. Kalau
1: iya,
0: di Jepang sini ya.
1: Jadi mungkin bisa masing-masing punya rasa enaknya gitu ya.
0: Tinggal kita coba aja ya.
1: Lalu ada juga komentar tentang siaran bahasa Indonesia NHK World Japan. Ini ada Billy Suandito yang menanyakan di radio mana bisa mendengarkan siaran radio NHK seksi bahasa Indonesia. Jam berapa mulai siarannya katanya. Dia tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan.
0: Ini langsung ada yang jawab nih di komentarnya. Ada Muhammad Abe, kakaknya Muhammad Aceh. Yang menulis,
1: ya?
0: Yang menulis Radio El Sinta 90 FM masih merelay NHK, betul?
1: Iya, untuk di Jakarta ini 90 FM ya.
0: Jabotabek ya, Jakarta dan sekitarnya. Itu jam berapa deh?
1: Jam siarannya jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Jadi 9 jam 9
0: malam lah kurang lebihnya ya. Tinggal dengarkan saja di sana. Tapi kalau misalnya ketinggalan pun di El Sinta, sebenarnya bisa melalui situs web ya.
1: Betul di sekali. NHK. Atau di aplikasi
0: JP,
1: juga.
0: Garis Indonesian, aplikasi juga ada. Itu bisa dengar
1: kapanpun,
0: dimanapun,
1: asal ada internetnya.
0: Betul. Lalu ada juga mengenai postingan promo video on demand Rajutan Bawah Laut Mulyana Mewarnai Aichi. Ini sebenarnya program lama, tapi yang kita putar ulang kembali dalam bentuk video on demand.
1: Nah,
0: tapi ada audionya dan fotonya. Jadi kalau ada yang ketinggalan
1: bisa
0: silahkan
1: tonton.
0: Ya, tinggal tonton lagi aja di situs web kami. Mengenai Rajutan Bawah Laut ini, ada Ahmad Reva yang menulis, warna-warni dalam seni rajut, tapi ada hubungannya antara manusia dengan alam.
1: Dan ada juga nih beberapa komentar tentang jawaban kuis belajar bahasa Jepang yang sudah kami terima. Salah satunya ini adalah pertanyaan tentang kanji yang dituliskan dalam gambar ini ya. Ada saya anti pembohong politik nama akunnya. Dia menuliskan jawaban onseng, pemandian air panas. Katanya sudah ada clue di gambar.
0: Iya. Lalu ada Cahya di Apri dan Links Oka yang ini nulisnya sama dengan hiragana onsen.
1: Betul sekali jawabannya. Terima kasih ya untuk jawabannya semuanya.
0: Oke, berikutnya kita akan memutarkan lagu.
1: Ini lagunya sesuai dengan
0: kondisi Jepang akhir-akhir ini lah
1: iya,
0: ya. Karena sering hujan, jadi kita harus pakai
1: payung
0: alias
1: kasa. Ini dibawakan
0: oleh
1: King Gnu.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kami selalu mengajak Anda untuk mengakses situs web kami nhk.jp/indonesian, bukan hanya untuk membaca berita, tapi juga menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya ada beruang yang terlihat di pusat kota Utsunomiya yang kami unggah pada tanggal 9 Juni.
1: Lalu ada juga video tentang pemijahan koral di Pulau Amami Oshima, ini tanggal 11 Juni lalu.
0: Lalu ada pernyataan 50 tahun Museum Kapal Korban Radiasi Bom Hidrogen di Tokyo yang kami unggah pada 12 Juni.
1: Dan ada video tentang pendapatan komisaris utama Toyota yang mencapai 2,1 miliar yen. Oh. Ini videonya kami unggah tanggal 15 Juni ya.
0: Ya, kita dapat nggak ya? Mau ya. Oke. Okay.

0: Silakan sekali lagi akses saja di situs web kami nhk.jp/indonesia. Ada berita, ada video, ada berbagai hal menarik di sana yang bisa Anda akses setiap saat. Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk Halo dari Tokyo pekan ini. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: dari Shibuya, Tokyo yang makin panas dan kadang-kadang diguyur hujan. Kita berjumpa lagi dalam Halo dari Tokyo pekan ini. Minasan genki, semoga semuanya sehat selalu ya. Ada Sigit Purnomo dan
1: Novriana Dewi yang akan menemani Anda hari ini. Seperti biasa, kami akan membacakan komentar Facebook dan juga memutarkan lagu untuk Anda. Dan akan kami awali Halo dari Tokyo hari ini dengan Ayo Masak Makanan Jepang.
0: Nah, ini enak ya.
1: Kita akan membuat chikuzenni.
0: Apa itu?
1: Ikuti penjelasannya nanti.
0: Oke, mari kita mulai langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya. Mari kita masak makanan Jepang, ada chikuzenni. Ini pertama kali disiarkan pada 3 Februari 2012, dibawakan oleh Rizka Dwi dan Edika Nurul.
2: Kami menghadirkan Ayo Masak Makanan Jepang. Hari ini kita akan belajar membuat chikuzenni, masakan asal daerah Chikuzen di Kyushu Utara, masakan yang sekarang populer di seluruh Jepang. Daging ayam dan berbagai macam sayuran direbus dengan kecap asin dan gula. Kuahnya dibiarkan terserap bahan-bahannya dan mengental sehingga mengkilat membangkitkan selera. Masakan ini teman yang lezat dihidangkan bersama nasi. Dan baiklah saudara, kita akan mulai saja. Seperti biasa, bersama kita untuk mengajarkan cara membuat masakan hari ini adalah pakar kuliner Jepang, Akiko Watanabe.
3: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa chikuzenni o tsukurimasu. Chikuzenni wa torinoku ya iroiro na yasai wo onaji okisa ni kitte.
4: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat chikuzenni. Daging ayam dan beberapa macam sayuran dipotong-potong dalam ukuran sama, ditumis dengan sedikit minyak, kemudian semuanya direbus. Hari ini kita akan menggunakan wortel dan jamur shiitake, tapi Anda juga bisa menambahkannya atau menggunakan jenis sayuran lain yang ada di daerah Anda. Bahan-bahan yang diperlukan untuk porsi 4 orang. Siapkan 1 paha ayam tanpa tulang dengan berat 300 gram. 1 buah wortel sekitar 150 gram, 4 jamur shiitake kering, 8 batang buncis, 2 sendok makan gula, 2,5 sendok makan kecap asin, 1 gelas air, dan 1 sendok teh minyak sayur untuk menumis. Kita akan mulai memasak. Pertama, kita potong-potong daging ayam dan sayurannya.
2: Daging ayam dan sayuran dipotong-potong dalam ukuran sama agar matangnya merata dan menghasilkan masakan yang kaya rasa. Ini penting ketika kita membuat chikuzenni. Jadi, kalau kita juga ingin menambahkan ataupun menggunakan sayuran lainnya, potonglah juga dalam ukuran yang sama. Pertama, kita potong wortelnya.
3: Ninjin wa kawa o muite kitte ikimasu. Tate ni 4 ni kirimasu. Soshite kore o yoko ni shite 1 cm haba ni kitte kudasai.
4: Kupas wortel, potong 2 secara memanjang. Kemudian masing-masing potongan tadi dipotong 2 lagi secara memanjang. Sekarang berarti kita punya 4 potong. Lalu potong lagi kecil-kecil dengan tebal sekitar 1 cm.

0: りは厚みが1センチで2センチ角ぐらいの大きさです。干し椎茸です。干し椎茸は水につけて柔らかく戻します。
1: Besarnya potongan wortel akan menjadi sekitar 2x2 cm dengan tebal 1 cm. Jamur keringnya direndam terlebih dahulu, sebaiknya semalaman. Atau kalau dalam waktu singkat, minimal selama 1 jam. Cuci bagian bawah tudung jamurnya, lalu peras.
2: Buang bagian batang jamur, lalu potong menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama dengan wortel. Untuk buncisnya, buang serat di sisi-sisinya, lalu potong-potong dengan panjang sekitar 2 cm. Sayurannya sudah siap. Sekarang kita potong daging ayamnya.
0: 鶏肉 は 3 cm 角に切ります。鶏肉は煮るとちょっと縮むので、他の野菜より少し大きめに切ります。皮を下にして切ると。
1: Potong dadu daging ayam ukuran 3 cm. Daging ayam akan menyusut kalau dimasak. Karena itu, kita memotongnya sedikit lebih besar dibanding sayuran. Akan lebih mudah memotong daging ayam kalau kita meletakkan sisi bagian kulitnya di atas talenan.
2: Semua bahannya sekarang siap ditumis. Jamur shiitake dan wortelnya sudah dipotong dalam ukuran sama, sementara daging ayamnya dipotong agak lebih besar. Kalau dimasak, daging ayamnya akan sedikit mengecil, jadi nantinya ukurannya akan sama dengan bahan lainnya.
0: 材料が全部切れたので、炒めていきましょう。まず鶏肉から炒めます。フライパンを熱くしてください。
1: Bila semua bahannya sudah dipotong, kita tumis menggunakan minyak sayur, dimulai dengan daging ayamnya. Panaskan penggorengan, kemudian masukkan 1 sendok teh minyak. Memang, sepertinya tidak cukup, tapi ayamnya akan mengeluarkan lemak saat dimasak. Ya, ayamnya bisa dimasukkan ke dalam penggorengan.

Pada mulanya, daging ayam akan sedikit lengket pada penggorengan, tapi nanti akan terlepas sendiri kalau sudah masak. Jangan memaksa untuk mengangkat daging ayam yang lengket pada penggorengan. Kalau sudah terlepas sendiri, balikan daging ayamnya, goreng di atas api sedang sampai

0: Kalau daging ayamnya sudah mengeluarkan lemak, masukkan wortel, kemudian buncis. Pastikan bahan-bahan itu teraduk rata dengan daging ayam. Kalau semuanya tercampur minyak dan lemak, masukkan jamur. Jamur dimasukkan terakhir karena mudah gosong. Kalau semuanya sudah tercampur minyak, masukkan 1 gelas air.
1: Airnya memang tidak akan cukup untuk merendam semua bahan-bahannya. Jadi, tidak apa-apa kalau ada bahan-bahan yang sedikit menyembul di atas permukaan air. Tutup penggorengan dan biarkan daging ayam serta sayurannya direbus di atas api sedang selama 10 menit. Akiko Watanabe kembali memberikan sedikit arahan.
2: 今日は人参と干し椎茸を使いましたが、 じゃがいも、 里芋、 それから大根なども美味しいです。
0: Hari ini kita menggunakan wortel dan jamur kering, tapi Anda juga bisa menggunakan bahan-bahan lainnya seperti kentang, talas, atau lobak putih. Kali ini sayuran hijau yang kita gunakan adalah buncis, tapi bisa juga diganti dengan asparagus, kacang polong, dan bendi. Sayuran ini direbus secara terpisah dan dimasukkan terakhir agar masakannya lebih berwarna.
1: Ya, saudara, kalau tidak suka buncis seperti saya, kita bisa menggantinya juga dengan kacang panjang.
0: 10分煮ると野菜が柔らかくなり始めるので、ここで調味料を加えます。蓋を取ってみましょう。Sayurannya akan mulai empuk setelah 10 menit. Itu artinya kita bisa menambahkan bumbunya. Angkat tutup penggorengan dan lihat apakah sayurannya sudah empuk.
1: Tidak masalah kalau bahan-bahannya belum matang benar dalam tahap ini, karena akan dimasak lagi. Kita bumbui masakan ini dengan kecap asin dan gula.
0: Agak miringkan penggorengan untuk memastikan kecap asin dan gulanya tercampur dengan kuahnya. Langsung aduk, lalu tutup lagi penggorengan dan masak selama 5 menit lagi.
1: Dengan dimasak selama 5 menit lagi, akan memungkinkan bahan-bahannya masak secara merata dan rasanya menyerap. Sekarang kita sampai di tahap akhir masakan ini.
2: 5分経ったので蓋を開けてみましょう.
0: Buka tutup penggorengannya lagi untuk melihat apakah semuanya sudah matang.
2: だいぶ煮詰まってきましたが、まだ汁が残っているので、このまま汁を煮詰めていきますね。
0: Semuanya sudah matang, tapi masih ada sedikit kuah yang tersisa. Karena itu, kita akan mengurangi kuahnya. Aduk bahan-bahannya perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kuahnya berkurang. Aduk perlahan supaya sayurannya tidak hancur karena sudah empuk. Gula dan kecap asinnya akan surut dan mengental, sehingga akan membuat bahan-bahannya mengkilat. Dan ini merupakan inti keseluruhan membuat masakan ini. Bau yang harum dan mengundang selera akan keluar seiring terserapnya kuah. Kuahnya berkurang hingga menghasilkan kuah yang kental dan mengkilat sehingga melapisi bahan-bahannya. Kurangi kuahnya sesuka Anda, tapi jangan sampai hangus. Lalu angkat penggorengan dari api.
2: それでは盛り付けをしましょう。大きめの器にたっぷりと盛ります。
0: Masakannya kini siap dihidangkan. Sajikan pada piring besar. Dan sekarang siap untuk dimakan. Jamurnya yang berwarna gelap dengan buncis yang hijau kelihatan sangat lezat. Saya harap Anda mencobanya di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di daerah Anda.
1: Ya, saudara, hari ini kita telah belajar membuat chikuzen ni. Sebagaimana disebutkan di awal tadi, masakan ini berasal dari daerah di wilayah utara Kyushu yang dulu disebut Chikuzen. Daerah Jepang lainnya juga punya masakan daerah ataupun masakan khas tersendiri ya?
0: Ya, memang ada banyak sekali ya makanan daerah Jepang, misalnya okonomiyaki ala Hiroshima atau Kansai dan Osaka, lalu ada monjayaki, makanan yang mirip okonomiyaki tapi monjayaki ini khas daerah Kanto. Terus ada juga dangojiru khas Oita di Pulau Kyushu dan lain sebagainya.
1: Ya, memang ada berbagai macam masakan daerah. Jepang memang terbilang negara yang kecil ya, tapi dari daerah utara di Hokkaido sampai Okinawa di selatan itu iklimnya berbeda-beda. Ada daerah yang menghadap ke laut, ada juga yang berada di pegunungan. Nah, perbedaan iklim dan geografis ini juga menghasilkan macam-macam masakan dan bahan makanan yang tersedia di masing-masing daerah itu berbeda.
0: Oh, jadi gitu. Dan Chikuzen ini kan berasal dari Kyushu, tapi kenapa bisa menyebar ke daerah Jepang lainnya juga?
1: Nah, Edika, ini berkaitan dengan makan siang yang disiapkan di sekolah.
0: Oh.
1: Chikuzen ini muncul di menu-menu sekolah karena mengandung gizi seimbang, menggunakan berbagai macam sayuran dan juga daging. Banyak masakan daerah lainnya juga seperti Chikuzen ini menjadi populer di seluruh Jepang.
0: Ya, masakan-masakan dari berbagai daerah di Jepang juga suka kita lihat ya di acara-acara promosi di Toserba atau acara festival atau hiburan di taman di sini.
1: Betul.
0: Ya, yang pasti kalau ada banyak gerobak penjual makanan, pasti ada banyak orang juga di sekitarnya. Bahkan bisa sampai antri panjang. Budaya makanan Jepang secara keseluruhan diperkaya masakan-masakan daerah.
3: Itu tadi Chikuzen ni. Jangan lupa, kalau misalnya lupa nyatet resepnya, silahkan saja mengakses situs web nhk.jp/indonesian.
4: Dan bisa langsung dicoba ya membuat Chikuzen ni-nya.
3: Ya.
4: Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, sekarang saatnya kami bacakan komentar Facebook. Pertama, ini ada komentar di promo video on demand lewat Nishino Keiko, kisah seporsi mie ayam sebelum mati menyentuh hati publik Jepang. Ini ada komentar dari Ahmad Reva yang bilang terhubung antara karya sastra dengan kuliner.
3: Iya, karena acaranya itu sambil makan mie ayam juga di Tokyo.
4: Oh, jadi langsung ya praktek ya.
3: Iya.
4: Lalu ada juga komentar dari Rijaru Sagara. Dia bilang, sudah viral di Indonesia, lanjut ke Jepang. Sangat keren.
3: Iya. Oke, berikutnya ada juga ini mengenai kelezatan Jepang udon. Ini
4: masih
3: video
4: makanan, ya?
3: On demand dan masih makanan juga. Ada Romaka yang menulis, masih enak i ayam. Ya, maksudnya mie ayam kali ini.
4: Mungkin ya.
3: Mie ayam Indo katanya. Ya, namanya kalau selera ya. Tapi ini kan jenis mie-nya beda sebenarnya.
4: Iya.
3: Antara udon dan mie ayam. Kalau mie ayam tuh mungkin agak lebih dekat ke ramen, mazemen gitu ya.
4: Iya.
3: Kalau di Jepang sini ya.
4: Jadi mungkin bisa masing-masing punya rasa enaknya gitu ya.
3: Tinggal kita coba aja ya.
4: Lalu ada juga komentar tentang siaran bahasa Indonesia NHK World Japan. Ini ada Billy Suwandito yang menanyakan di radio mana bisa mendengarkan siaran radio NHK seksi bahasa Indonesia. Jam berapa mulai siarannya katanya. Dia tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan.
3: Ini langsung ada yang jawab nih di komentarnya. Ada Muhammad Abe, kakaknya Muhammad Aceh. yang menulis Radio El Sinta 90 FM masih merilai NHK. Betul?
4: Iya, untuk di Jakarta ini 90 FM ya.
3: Jabotabek ya, Jakarta dan sekitarnya. Itu jam berapa deh?
4: Jam siarannya jam 21.05 waktu Indonesia Barat.
3: Jadi 9 malam lah kurang lebihnya ya. Tinggal dengarkan saja di sana. Tapi kalau misalnya ketinggalan pun di El Sinta, sebenarnya bisa melalui situs web ya.
4: Betul sekali. Atau di aplikasi juga.
3: Indonesian aplikasi juga ada. Itu bisa dengar
4: kapanpun,
3: dimanapun,
4: asal ada internetnya.
3: Betul. Lalu ada juga mengenai postingan promo video on demand Rajutan Bawah Laut Mulyana Mewarnai Aichi. Ini sebenarnya program lama, tapi yang kita putar ulang kembali dalam bentuk video on demand.
4: Nah,
3: tapi ada audionya dan fotonya. Jadi kalau ada yang ketinggalan
4: bisa
3: silahkan
4: tonton.
3: Ya, tinggal tonton lagi aja di situs web kami. Mengenai Rajutan Bawah Laut ini, ada Ahmad Reva yang menulis, warna-warni dalam seni rajut, tapi ada hubungannya antara manusia dengan alam.
4: Dan ada juga nih beberapa komentar tentang jawaban kuis belajar bahasa Jepang yang sudah kami terima. Salah satunya ini adalah pertanyaan tentang kanji yang dituliskan dalam gambar ini ya. ada saya anti pembohong politik nama akunnya. Dia menuliskan jawaban onseng pemandian air panas, katanya sudah ada clue di gambar.
3: Iya. Lalu ada Cahya di Apri dan Links Oka yang ini nulisnya sama dengan hiragana onsen.
4: Betul sekali jawabannya. Terima kasih ya untuk jawabannya semuanya.
3: Oke, berikutnya kita akan memutarkan lagu.
4: Ini lagunya sesuai dengan
3: kondisi Jepang akhir-akhir ini lah,
4: iya,
3: ya. Karena
4: judul
3: sering hujan, jadi kita harus pakai
4: payung
3: alias
4: kasa.
3: Ini dibawakan oleh
4: King Gnu.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kami selalu mengajak Anda untuk mengakses situs web kami nhk.jp/indonesian, bukan hanya untuk membaca berita, tapi juga menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya ada beruang yang terlihat di pusat kota Utsunomiya yang kami unggah pada tanggal 9 Juni.
1: Lalu ada juga video tentang pemijahan koral di Pulau Amami Oshima, ini tanggal 11 Juni lalu.
0: Lalu ada peringatan 50 tahun Museum Kapal Korban Radiasi Bom Hidrogen di Tokyo yang kami unggah pada 12 Juni.
1: Dan ada video tentang pendapatan komisaris utama Toyota yang mencapai 2,1 miliar yen. Ini videonya kami unggah tanggal 15 Juni ya.
0: Ya, kita kapan dapat ya? Mau ya. Oke. Okay.

0: Silakan sekali lagi akses saja di situs web kami nhk.jp/indonesian. Ada berita, ada video, ada berbagai hal menarik di sana yang bisa Anda akses setiap saat. Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk Halo dari Tokyo pekan ini. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: dari Shibuya, Tokyo yang makin panas dan kadang-kadang diguyur hujan. Kita berjumpa lagi dalam Halo dari Tokyo pekan ini. Minasang Genki, semoga semuanya sehat selalu ya. Ada Sigit Purnomo dan
1: Nofriana Dewi yang akan menemani Anda hari ini. Seperti biasa, kami akan membacakan komentar Facebook dan juga memutarkan lagu untuk Anda. Dan akan kami awali Halo dari Tokyo hari ini dengan Ayo Masak Makanan Jepang.
0: Nah, ini enak ya.
1: Kita akan membuat chikuzenni.
0: Apa itu?
1: Ikuti penjelasannya nanti.
0: Oke, mari kita mulai langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya. Mari kita masak makanan Jepang, ada chikuzenni. Ini pertama kali disiarkan pada 3 Februari 2012, dibawakan oleh Rizka Dwi dan Edika Nurul.
2: Kami menghadirkan Ayo Masak Makanan Jepang. Hari ini kita akan belajar membuat chikuzenni, masakan asal daerah Chikuzen di Kyushu Utara, masakan yang sekarang populer di seluruh Jepang. Daging ayam dan berbagai macam sayuran direbus dengan kecap asin dan gula. Kuahnya dibiarkan terserap bahan-bahannya dan mengental sehingga mengkilat, membangkitkan selera. Masakan ini teman yang lezat dihidangkan bersama nasi. Dan baiklah saudara, kita akan mulai saja. Seperti biasa, bersama kita untuk mengajarkan cara membuat masakan hari ini adalah pakar kuliner Jepang, Akiko Watanabe.
3: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa chikuzenni wo tsukurimasu. Chikuzenni wa toriniku ya iroiro na yasai wo onaji okisa ni kitte.
4: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat chikuzenni. Daging ayam dan beberapa macam sayuran dipotong-potong dalam ukuran sama, ditumis dengan sedikit minyak, kemudian semuanya direbus. Hari ini kita akan menggunakan wortel dan jamur shiitake, tapi Anda juga bisa menambahkannya atau menggunakan jenis sayuran lain yang ada di daerah Anda. Bahan-bahan yang diperlukan untuk porsi 4 orang. Siapkan 1 paha ayam tanpa tulang dengan berat 300 gram. 1 buah wortel sekitar 150 gram, 4 jamur shiitake kering, 8 batang buncis, 2 sendok makan gula,

0: 4つに切ります。そしてこれを横にして1センチ幅に切ってください。
1: Kupas wortel, potong 2 secara memanjang. Kemudian masing-masing potongan tadi dipotong 2 lagi secara memanjang. Sekarang berarti kita punya 4 potong. Lalu potong lagi kecil-kecil dengan tebal sekitar 1 cm.

0: は厚みが1センチで2センチ角ぐらいの大きさです。干し椎茸です。干し椎茸は水につけて柔らかく戻します。
1: Besarnya potongan wortel akan menjadi sekitar 2x2 cm dengan tebal 1 cm. Jamur keringnya direndam terlebih dahulu, sebaiknya semalaman atau kalau dalam waktu singkat minimal selama 1 jam. Cuci bagian bawah tudung jamurnya lalu peras.
2: Buang bagian batang jamur lalu potong menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama dengan wortel. Untuk buncisnya, buang serat di sisi-sisinya, lalu potong-potong dengan panjang sekitar 2 cm. Sayurannya sudah siap. Sekarang kita potong daging ayamnya.
0: 鶏肉は3センチ角に切ります。鶏肉は煮るとちょっと縮むので、他の野菜より少し大きめに切ります。皮を下にして切ると
1: 。Potong dadu daging ayam ukuran 3 cm. Daging ayam akan menyusut kalau dimasak. Karena itu kita memotongnya sedikit lebih besar dibanding sayuran. Akan lebih mudah memotong daging ayam kalau kita meletakkan sisi bagian kulitnya di atas talenan.
2: Semua bahannya sekarang siap ditumis. Jamur shiitake dan wortelnya sudah dipotong dalam ukuran sama, sementara daging ayamnya dipotong agak lebih besar. Kalau dimasak, daging ayamnya akan sedikit mengecil, jadi nantinya ukurannya akan sama dengan bahan lainnya.
0: 材料が全部切れたので炒めていきましょう。まず鶏肉から炒めます。フライパンを熱くしてください。
1: Bila semua bahannya sudah dipotong, kita tumis menggunakan minyak sayur, dimulai dengan daging ayamnya. Panaskan penggorengan, kemudian masukkan 1 sendok teh minyak. Memang, sepertinya tidak cukup, tapi ayamnya akan mengeluarkan lemak saat dimasak. Ya, ayamnya bisa dimasukkan ke dalam penggorengan.

Pada mulanya, daging ayam akan sedikit lengket pada penggorengan, tapi nanti akan terlepas sendiri kalau sudah masak. Jangan memaksa untuk mengangkat daging ayam yang lengket pada penggorengan. Kalau sudah terlepas sendiri, balikan daging ayamnya, goreng di atas api sedang sampai

Kalau daging ayamnya sudah mengeluarkan lemak, masukkan wortel, kemudian buncis. Pastikan bahan-bahan itu teraduk rata dengan daging ayam. Kalau semuanya tercampur minyak dan lemak, masukkan jamur. Jamur dimasukkan terakhir karena mudah.

0: cup加えます。
1: Kalau semuanya sudah tercampur minyak, masukkan 1 gelas air.
2: Airnya memang tidak akan cukup untuk merendam semua bahan-bahannya. Jadi, tidak apa-apa kalau ada bahan-bahan yang sedikit menyembul di atas permukaan air. Tutup penggorengan dan biarkan daging ayam serta sayurannya direbus di atas api sedang selama 10 menit. Akiko Watanabe kembali memberikan sedikit arahan.
3: 今日は人参と干し椎茸を使いましたが、じゃがいも、里芋、それから大根なども美味しいです。
1: Hari ini kita menggunakan wortel dan jamur kering, tapi Anda juga bisa menggunakan bahan-bahan lainnya seperti kentang.

0: kentang, talas, atau lobak putih. Kali ini sayuran hijau yang kita gunakan adalah buncis, tapi bisa juga diganti dengan asparagus, kacang polong, dan bendi. Sayuran ini direbus secara terpisah dan dimasukkan terakhir agar masakannya lebih berwarna.
1: Ya, saudara, kalau tidak suka buncis seperti saya, kita bisa menggantinya juga dengan kacang panjang.
2: 10分 煮ると野菜が柔らかくなり始めるので、ここで調味料を加えます。蓋を取ってみましょう。
0: Sayurannya akan mulai empuk setelah 10 menit. Itu artinya kita bisa menambahkan bumbunya. Angkat tutup penggorengan dan lihat apakah sayurannya sudah empuk.
1: Tidak masalah kalau bahan-bahannya belum matang benar dalam tahap ini, karena akan dimasak lagi. Kita bumbui masakan ini dengan kecap asin dan gula.
2: 砂糖と醤油は煮汁のところに入れるといいので、ちょっとフライパンを傾けて汁をためてそこに加えてください。
0: Agak miringkan penggorengan untuk memastikan kecap asin dan gulanya tercampur dengan kuahnya. Langsung aduk, lalu tutup lagi penggorengan dan masak selama 5 menit lagi.
1: Dengan dimasak selama 5 menit lagi, akan memungkinkan bahan-bahannya masak secara merata dan rasanya menyerap. Sekarang kita sampai di tahap akhir masakan ini.
2: 5分経ったので蓋を開けてみましょう。
0: Buka tutup penggorengannya lagi untuk melihat apakah semuanya sudah matang.
2: だいぶ煮詰まってきましたが、まだ汁が残っているので、このまま汁を煮詰めていきますね。
0: Semuanya sudah matang, tapi masih ada sedikit kuah yang tersisa. Karena itu kita akan mengurangi kuahnya. Aduk bahan-bahannya perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kuahnya berkurang. Aduk perlahan supaya sayurannya tidak hancur karena sudah empuk. Gula dan kecap asinnya akan surut dan mengental, sehingga akan membuat bahan-bahannya mengkilat. Dan ini merupakan inti keseluruhan membuat masakan ini. Bau yang harum dan mengundang selera akan keluar seiring terserapnya kuah. Kuahnya berkurang hingga menghasilkan kuah yang kental dan mengkilat sehingga melapisi bahan-bahannya. Kurangi kuahnya sesuka Anda, tapi jangan sampai hangus. Lalu angkat penggorengan dari api.
2: それでは盛り付けをしましょう。大きめの器にたっぷりと盛ります。黒い椎茸と
0: Masakannya kini siap dihidangkan. Sajikan pada piring besar. Dan sekarang siap untuk dimakan. Jamurnya yang berwarna gelap dengan buncis yang hijau kelihatan sangat lezat. Saya harap Anda mencobanya di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di daerah Anda.
1: Ya, saudara, hari ini kita telah belajar membuat chikuzenni. Sebagaimana disebutkan di awal tadi, masakan ini berasal dari daerah di wilayah utara Kyushu yang dulu disebut Chikuzen. Daerah Jepang lainnya juga punya masakan daerah ataupun masakan khas tersendiri ya?
0: Ya, memang ada banyak sekali ya makanan daerah Jepang, misalnya okonomiyaki ala Hiroshima atau Kansai dan Osaka, lalu ada monjayaki, makanan yang mirip okonomiyaki tapi monjayaki ini khas daerah Kanto. Terus ada juga dangojiru khas Oita di Pulau Kyushu dan lain sebagainya.
1: Ya, memang ada berbagai macam masakan daerah. Jepang memang terbilang negara yang kecil ya, tapi dari daerah utara di Hokkaido sampai Okinawa di selatan itu iklimnya berbeda-beda. Ada daerah yang menghadap ke laut, ada juga yang berada di pegunungan. Nah, perbedaan iklim dan geografis ini juga menghasilkan macam-macam masakan dan bahan makanan yang tersedia di masing-masing daerah itu berbeda.
0: Oh, jadi gitu. Dan Chikuzen ini kan berasal dari Kyushu, tapi kenapa bisa menyebar ke daerah Jepang lainnya juga?
1: Nah, Edika, ini berkaitan dengan makan siang yang disiapkan di sekolah.
0: Oh.
1: Chikuzenni ini muncul di menu-menu sekolah karena mengandung gizi seimbang, menggunakan berbagai macam sayuran dan juga daging. Banyak masakan daerah lainnya juga seperti Chikuzenni menjadi populer di seluruh Jepang.
0: Ya, masakan-masakan dari berbagai daerah di Jepang juga suka kita lihat ya di acara-acara promosi di Toserba atau acara festival atau hiburan di taman di sini.
1: Betul.
0: Ya, yang pasti kalau ada banyak gerobak penjual makanan, pasti ada banyak orang juga di sekitarnya. Bahkan bisa sampai antri panjang. Budaya makanan Jepang secara keseluruhan diperkaya masakan-masakan daerah.
3: Itu tadi Chikuzen ni. Jangan lupa, kalau misalnya lupa nyatet resepnya, silahkan saja mengakses situs web nhk.jp/indonesian.
4: Dan bisa langsung dicoba ya membuat Chikuzen-nya.
3: Ya.
4: Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, sekarang saatnya kami bacakan komentar Facebook. Pertama, ini ada komentar di promo video on demand lewat Nishino Keiko, kisah seporsi mie ayam sebelum mati menyentuh hati publik Jepang. Ini ada komentar dari Ahmad Reva yang bilang terhubung antara karya sastra dengan kuliner.
3: Iya, karena acaranya itu sambil makan mie ayam juga di Tokyo.
4: Oh, jadi langsung ya praktek ya.
3: Iya.
4: Lalu ada juga komentar dari Rijaru Sagara. Dia bilang, sudah viral di Indonesia, lanjut ke Jepang. Sangat keren.
3: Iya. Oke, berikutnya ada juga ini mengenai kelezatan Jepang udon. Ini
4: masih
3: video
4: makanan, ya?
3: On demand dan masih makanan juga. Ada Romaka yang menulis, masih enak i ayam ya. Maksudnya mie ayam kali ini ya.
4: Mungkin ya.
3: Mie ayam Indo katanya. Ya namanya kalau selera ya. Tapi ini kan jenis mie-nya beda sebenarnya.
4: Iya.
3: Antara udon dan mie ayam. Kalau mie ayam tuh mungkin agak lebih dekat ke ramen, mazemen gitu ya. Kalau
4: iya,
3: di Jepang sini ya.
4: Jadi mungkin bisa masing-masing punya rasa enaknya gitu ya.
3: Tinggal kita coba aja ya.
4: Lalu ada juga komentar tentang siaran bahasa Indonesia NHK World Japan. Ini ada Billy Suandito yang menanyakan di radio mana bisa mendengarkan siaran radio NHK seksi bahasa Indonesia. Jam berapa mulai siarannya katanya. Dia tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan.
3: Ini langsung ada yang jawab nih di komentarnya. Ada Muhammad Abe, kakaknya Muhammad Aceh. Yang menulis,
4: ya?
3: Yang menulis Radio El Sinta 90 FM masih merelay NHK, betul?
4: Iya, untuk di Jakarta ini 90 FM ya.
3: Jabotabek ya, Jakarta dan sekitarnya. Itu jam berapa deh?
4: Jam siarannya jam 21.05 waktu Indonesia Barat.
3: Jadi 9 jam 9 malam lah kurang lebihnya ya. Tinggal dengarkan saja di sana. Tapi kalau misalnya ketinggalan pun di El Sinta, sebenarnya bisa melalui situs web ya.
4: Betul di sekali. Atau di aplikasi juga.
3: Indonesian aplikasi juga ada. Itu bisa dengar
4: kapanpun,
3: dimanapun,
4: asal ada internetnya.
3: Betul. Lalu ada juga mengenai postingan promo video on demand Rajutan Bawah Laut Mulyana Mewarnai Aichi. Ini sebenarnya program lama, tapi yang kita putar ulang kembali dalam bentuk video on demand.
4: Nah,
3: tapi ada audionya dan fotonya. Jadi kalau ada yang ketinggalan
4: bisa
3: silahkan
4: tonton.
3: Ya, tinggal tonton lagi aja di situs web kami. Mengenai Rajutan Bawah Laut ini, ada Ahmad Reva yang menulis, warna-warni dalam seni rajut, tapi ada hubungannya antara manusia dengan alam.
4: Dan ada juga nih beberapa komentar tentang jawaban kuis belajar bahasa Jepang yang sudah kami terima. Salah satunya ini adalah pertanyaan tentang kanji yang dituliskan dalam gambar ini ya. Ada saya anti pembohong politik nama akunnya. Dia menuliskan jawaban onsen, pemandian air panas. Katanya sudah ada clue di gambar.
3: Iya. Lalu ada Cahyadi Apri dan Lings Oka yang ini nulisnya sama dengan hiragana onsen.
4: Betul sekali jawabannya. Terima kasih ya untuk jawabannya semuanya.
3: Oke, berikutnya kita akan memutarkan lagu.
4: Ini lagunya sesuai dengan
3: kondisi Jepang akhir-akhir ini lah
4: iya,
3: ya. Karena
4: judul
3: sering hujan, jadi kita harus pakai
4: payung
3: alias
4: kasa.
3: Ini dibawakan oleh
4: King Gnu.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kami selalu mengajak Anda untuk mengakses situs web kami nhk.jp/indonesian, bukan hanya untuk membaca berita, tapi juga menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya ada beruang yang terlihat di pusat kota Utsunomiya yang kami unggah pada tanggal 9 Juni.
1: Lalu ada juga video tentang pemijahan koral di Pulau Amami Oshima, ini tanggal 11 Juni lalu.
0: Lalu ada peringatan 50 tahun Museum Kapal Korban Radiasi Bom Hidrogen di Tokyo yang kami unggah pada 12 Juni.
1: Dan ada video tentang pendapatan komisaris utama Toyota yang mencapai 2,1 miliar yen. Ini videonya kami unggah tanggal 15 Juni ya.
0: Ya, kita dapat nggak ya? Mau ya. Oke, silakan sekali lagi akses saja di situs web kami nhk.jp/indonesia. Ada berita, ada video, ada berbagai hal menarik di sana yang bisa Anda akses setiap saat. Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk Halo dari Tokyo pekan ini. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.
1: Sayonara.